0: Doc, wala inang man ino. Kainta itang taon.
1: Doc, okay.
0: Sili mo, wala inang man ino. Yung karo, yung kayo. Yung, di tong lang man pa no, yung, aham kurang kay matang kay abon, no, sini, wala ay, kotor ya, chit men, minan ta. Abon no,
1: Hello.
0: No, cook for even this and talk with on one head. Okay, I haven't been waiting. What's hack to ham? No, Nicolan, but I'm a boy to need it. Hack no, neither for you. I want to care, Mac. I want to see me and the survival of the pillar from Amazon, madame. Ini First Corinthians chapter 6 ni 19 us how. Lalu ni besar kan ka kait tu ni orang mana nak tak? Mana sih ni besar kan kasih mandir tu? Jika mandir no sen, bawa guna sabtu terakhir kaham tu terus tamu nemu. Disiplin ke orang ni apa sih ni? Belain nang kuka. Kawan bagi sen, tapi kawan salah itu hari di bawah. Abang nuseng mana korak saya nangku. Seng tu mai cawo roti cawo. Tidak tamu
1: saya.
0: Abang bising tamu seng kebang mas tamu. Jasa seng besar ni bagai hamil tamu rok seng bising salah tamu. Tamu seng oh top buku rok. Abang mana belai cawo. Abang top buku rok seng korang korang seng tamu salah mana. Abang belai hamil ni pasak tak. Ketabuk sen, cuma ni belai kau mukhasin baru mukri kaham mana nang, adun tak sen, mat puna nang ulis kaza boleh. Jadi kebang mana ngan nang ul. Di sini bukano, tong suri tong ni mana nang. Abu the survival pun sao. Sini koba 17 ni 22 sao. Rangzak bukake bici kaham hai ni sao. Ini buka kaham ke serangga ini menengai cong mama menawa kasih bici hai ke kamu pelik madam. Amun bagai sing tong tobui dia tong mana sin buka heleng ke mana tension na ya
1: wita.
0: Ikanu sing heleng ke sing ze tong mani. Hanya wana ini tong lepas ke wano wano wano wano. Amun hege bu sing wana thai kiri ni bible lepas kata. Amun hege sini belai ke umur sini Ekle jadi cangku. Awan bayi baca kubang ma boyos ngajak pano bini makang cerai heing cung. Bayi muni cung hanya putri. Belai aktif ke cung. Awaruk sini belai nang mani cakok. Form sawi ni aktif ke muni belai ke sini besar ni khali kethar kubui ke tongman cangke. Awan ng dirgo duri dirgayu ni ba amor kolak ke tongan kasih tapi kasita. Abu kebang mu samu nemu sini semua nenglayo salayo joramu mai saya sini tabu suruh kusuman yang fokus kusuman irok ada saman irok. Abu bawa nampul tu sini
1: bagai.
0: Abu sini tongkor nabo sini darari tonggo fokus mai. Aje sini tongkor nabo tabu belai abu ke penyan banta tongkor citrang ke sengaro duk zibanu ngo abu ni bagai sini pada kau tabu
1: Jamar berpandang
0: pun. Okay, sing bebak di dia nasi sing wansuk nanya ni nang tak. Bagi wansuk nang lain, bagi sini ya. Kaham, bagi ketar wansuk mung, hamjak mung, tong nang. Okay, aset tahun pair.
1: Do. Belai hambai. Parikah hanya hati senal ini. Sabuk kong tu kot.

0: Hello.
1: Hello, madam.
0: Y
1: ¿Cómo está?
0: Funca Ham Bukhugna, Lam Shogo, Sagrari. Ao, ao. Ao, ao. Bukan hanya klimat saya tak. Hei, tiba. Kaham kau orang kita wan sugi tong tok kang kita cawo.
1: Jin bukan orang tuh. Kita tuan nak ngomong kan. Bunyi bagai mana warai cah yang mana ngomong. Kita bunyi bagai warai cah kang kan. Madam.
0: Aau.
1: Apa kalau saya kelai kan.
0: Do.
1: Kan. Ang mesti sini hino sajung sajung madam. Engkau otot pingok kelai apa nang. Sana aku tunggu do. Engkau. Itu hino tak madam ang sini sajung. Oh, ang lagi. Beriran di rong no bujang ni tak kena. Kaca borong no, engkau belai teh mengenai kena. Kaca borong no belai kaca kena. Apa lo kini angkini jeng mawan tu gong kai. Ani bukau tabo. Belai kai. Apa cina? Cina borong lo. Kaca kaca no dandok kina borina nang uji mancak. An jora pe ang ati inja gong madam.
0: Aau aau.
1: Bunyo dandok kina riman kai belai kaca.
0: Abu.
1: Pintu bunyi bagai warai cakah engkau cakah gono kelainya. Madam.
0: Do. Aau, kau kiri belah hambai. Aau, sana ringnya ya. Bukan neng sana ringgu no. Tapi neng ni je sak bayi thang ni langman ni kaisa example jengno saya kenal uta. Engke abo toka ham kau se. Engke pada hari hari jeng kau salen kau tu kau sabo. Hello.
2: Funka ham madam.
0: I funka ham.
2: Aku mesti cajung tau.
0: Aau aau.
2: Tapi Wajar juga wajar no, pene-pene wati wajong.
0: Ii, hai no yang ngobok.
2: Tini ni je, kokot mangke.
0: Ii,
2: sam kaham kereng, soalnya ni dah sak.
0: Ii, sak kaham kereng kolok umur tangan ni hingkai bini hujak kok, ha, kebang mana ni, kisah cana ni, teh, abahai ke double hingga ni, biam kelainan mana kok tak, hingkai bino five layer hamzah murna ni.
2: Oh,
0: apa nak?
2: Lain yang mana ya, boh? Oh, kungkai sini tak kaham kereng, tongkai hingga se, biar bah, no sini tani orang lain. Tak kaham ya hingga. Jadi tongkai tongni tani rangri, rangsa gri sa kuno tongdi. Abah muka khas sama kerui. Abah no seng tak kaham kereng tongkai ini no, dia boh seng nama nanggrau.
0: Ah,
2: hegai meda.
0: Ii, dah.
2: Baksa-baksa borong ni kerja juga. Kebang mah rangdi tunggu, rangsa bisa tunggu. Kata aku tak, hebat bini sak saja. Abah bini sak bayi mana boh, abah tong sugiang ni tongsa. Abah boh rangsa, kansa tak lagi jatuh no. Bini thani boh abah khas sama ni jong. Abah no, boleh boh sengsi ni sak no kaham kerengke jalan baginya. Abah no sini. Sak no kasih sempat, healthy well,
0: healthy bah, healthy well.
2: Dengan sak tang kereng tongan iba gay, bawa hek lagi. Abah seng sak sak no, abah no samai tu nani nang. Sini samu ni bising sing tu, tomu ni bising sing tu. Abah sak bayi tang ni tanya nang. Jadi thajing sanai roka hamu sak tak, jadi sini tanya buka kahamu nang. Sini buka ni tiba pura 99%. Abah sini sak sak no.

0: belahan baik. Belahan baik takuk amri cina kaisa idea ramani. Biar mana ke ham ke berdiri shuna ni. Ingkai, apa no agi ni cara tirak tahu sih ni tahu ni lemani bo. Hai deh ba, an nana semua tongko korak sa korak ni. Ingkai apa agi no? Baru mana guni ceng saya mana? Baru misla ceng se umur kisah apa no? Bemar kebang mana? Bisma sakur bo kisah kena lomota mongko. Ingkai agi ni jora rokong tu. Janjani noko kai chalai mani moso hindi inge bithi raja gya aro sara raja ya hanke busuk ka hamsa mumani tong hai diba inge am bagi na tabuk jini nana dabura songborok asak sakrak buang ni bua bo tongko buknai bo hanke phursu yako inge ob hain ta inge aura nanuk zago busuk kai phelai tongka phari hanu hai kogdo hello hello
1: kumkahambai anko ankel to
0: ii
1: Kol kacau kan? Kol kita pun hari malam ni asli nak pergi ke komuniti ni nomor ini kanggo. Ia ini sazak. Kita pun dipakai. Kol kamera ni ko bawa tangi pergi katakan nomor mana yang dicangka. Kol hari malam ni ada jenis pasal kamera mana?
0: Sabun ni sa kok saya tang takut orang ni tidak.
1: Aha, apa ya? Iko dua isi kanggo jajar borok.
0: Ii, angin tu tunggu.
1: Ada dok no. Mana dipakai yang kelajak tunggu tu. Kau tak kau, nombor cina ni komisi nak ada salah ya kene komisi ni kaca nombor mana ini tadi tu call kena ni,
0: kalau
1: tangi pay kabin baru ni semua yang sangat normal ya.
0: Kau
1: pun dipakai sama ni tangi kau normal ni, malay ni ni, kau call kita pun normal ya. Bo,
0: call
1: kita pun normal ya. Kau call kita pun normal ya. Kau call kita pun
0: normal ya. Kau call kita pun normal ya. Kau call kita pun normal ya. Kau call kita pun normal ya. Kau call kita pun normal ya. Kau call kita pun normal ya. Kau call kita pun normal ya.
1: Yang mas family aku call kerja kat Beijing ni aja. Nombor mana nak hitung orang borok baik, mana yang hitung orang baik.
0: Oh, ah borok mana call kami kita tanya, heida.
1: Mana angkot sama dah bujuk ya?
0: Ini bujuk mana ka?
1: Ini masih perlu bersaka. Ini
0: masih perlu bersaka, no? Angkot itu tunggu. Jika abu nunang tabuk sah.
1: Hotel kami itu tunggu. Jika abu ni bagai, kubak mas tu jarak tunggu tunggu tunggu. Jika bui bo. Rahod ini saya kaitan dengan bahaya
0: rahod.
1: Jabun borok ni, tamang sen hamza go rahod di ini kaitan dengan rahod ini mana? Jadi borok wa, jadi nangai tonai rahod wa hamza go rahod ini kaitan dengan rahod mana? Jadi bui rahod ini saya kaitan dengan macamah yang goi rahod lagi tapai.
0: Takut.
1: Jabun ini bagaimana nangai bai? Jadi help kami jadi hamza go tongkai jadi nomor chan rahod di wui di mana? Jadi borok wa nangai rahod mana sah?
0: Tito saya mana tu kanaga itu aku cincarat tapi ni naik tangga. Hei panang kisah kay saya riwana. Nanti social media logo nu gede bata je samu coba tangga. Tapi cinc borok ni bisingo nak bangga tangga coba so nangin rok abu rok nu gede bata je nangi tangga rok. Ingat arah beri mana le borok nu bo je nangi tangga rok no. Hei dah.
1: Sini ingat kanadi pay cung social media artisin kaya. Kayang ti kelai kengai sini ris ni je partongo. Abu hai kelai ko.
0: Abu
1: pondok ko bui tak kelai di rapi cada ka.
0: Ihi nang repano.
1: Kelainya ni tengah mobile ko kelai malia.
0: Nang ni repano mana? Abu bungung saya woi bodoh bungung rok saya woi. Ukulogo kelai di ta. Hei di ba. Abu kelai ni apa?
1: Abu hai keseng di mana ya? Keseng abu ni bagai seng mobile ko phone ko di mana ya? Keseng cikang ko phone ko ina.
0: Ini funu ya, ini nota ang saman hingke, ang saman hingke funu ya, woi, iko, sa sana mana kita bu murok, ni, ini cuba na seni sebelah.
1: I
0: cuba na tu, jasa na pun cuba imanu, he deh ba, jasa na pun cuba imanu, hingke neng, bu murok saya woi, engko ya woi,
1: hingke mu balori ya kari, seng cuba di uta, hingke mu joto ni pagi na, orang tu bunyi kop. Bunyi rangnya bersung saya tak.
0: Dah bujuk hangai.
1: Dah mama bersung punuk ya. Tapi punuk kat sini risi berapa tahun?
0: Dah okay. Bela hangai. Cing jarak apa kita tak cukup mata nasi ni. Aku tak cukup bela hangai. Tapi kita cing jarak apa payah cing. Ima ya kalai ka. Ingat fadil hanya hanya tenan hangai. Cing tikok Simon gelak ka. Orang nas tangsi tan cing ini pandana mata lai siwan apa dike. Shar kemar pandat ini nampak gamshan ka. Shar sa point dark megar sa nara pandak kanai tunggu. Jatuhin hambai, tiap fungkah hambai.